Alula kutulat ya bakutunga wisu kesemana kulang bot utang metillo tatamane kalonin CBC kunyo kyo tatamina la kau tikitillo si ulumi nakajang ulang metillo ko June 15, 2026 sa mga katuyo yung alisya na biyapik Jamie ikayok tikillo ko ito yung matusam na at tanaylak tamani ko ila kanu ile ula konga ke ngai ta na uta trap yo long ta ma ngano na bu mot la jan ama ko le ta lam yo til lo ko ta ma se te kan ile os mo me embassy me na jok ta pat me ngila a do wa me ta na no le nga ta ta no le nga ta katang ngo ting ta lo ta pan be be me ka te ka ti ngila to ne Tutup pula orang dengan itu shopping ni agak tikut. Tapi semua Mary Powder, CBC, kuning atau apa sahaja aktif di luar itu agak anda kayak nganing. Amalu tema tamani lalu nabo mita ku ilinya ada satu kuli kindergarten atau ya grade one mut tiga semalu tik. Tak ku kayu sitter tu kalau aku kesian ini semua lalu tak mata sulili saya itu katina lalu aku tanding ini. Dan anu nabo minister kita yang ilinya tu lagi nang mutu sampai ini apa buat ulang ujuk. Lawang ini tini. Ilak mami anak ilak lalu nak si kain nak tukul umat aku temi kain nak pamim makisya nak kanu ingit tuk mana ni jajimik tu sa kain nak temi

0: ang sibulatiw dyan, main, pigiak tila utangin. Kingul lapa me khale malau tenga malu atile utu ni gisi tamme me tai malu ta ko kina je pamne ta usi malu amalu atok ta ge si malu in si tamma ge janga income tax mutuwa nga jok amalu nuna bu me khata ngale no ikha je uta watu akitu lo ala ne ko ngano ne khini lo ajok sapatun.
1: Miki juga luar me, kaya orang nak tu luar ni amat, teman nak kau yang ada lagi tu.
0: Tanya nak maligak jawab pergi lah tu Julai 1, amalu si bulat pa kelak tahu tu tengah September kesiannya pergi lalu ni kesiannya takut takhid, kangen si majuit akhirnya tahu kumang ni majuit. Tapi aku juk nuna buka pemakunu tanya ini agak seni pergi lagi tanya. Ilin yang ilin muat aku semut, ilin yang kat sini sakhi lauk tuin. Tapi malu orang tanah ilin yang tu lagi komen setengah David akhiru, bukan untuk teman nenutak ilin yang kat sini atuk tahu nak tu.
2: Ilin saya ilin yang tahu pergi lau dengan ni, aksar ilu waktu min akibat akses semua tanah David nanti lugu upigi waktu tekot ilin yang tu lagi ikut.
0: Tako no ta ilin niya katsayit, ino'y kawli madatukangin niya atok tutik amalo innang niya nga ato ni akago tamata ko ila jaw hatang niya ato ilin niya katsawduin ato ni ilin niya nga malilugit akago kalaw mado tayo makasusit siya lang ang nagyuto kasi ani isumalaw ta kamadyo ilin niya at itsidikin namin kasi ani ilin niya at itsidikasiyo lang ito ikaw gabamakon.
2: La ilisai kisak juara aku semua kata mana musuhle ilisai kisak tu gun kena tu gun ilisai istanin tak ko kisahnya ilinnya orang nama tak ilisai kapata
0: Justin Mashat nunabun ilinnya tidi katu jahat gaya ngejokangat isumalau tak kami jok tahu hatu ni tema tak ko misuid ilinnya tidi Ute katangin matanok kakatak tutilo tayo maluta ko ilin niya katsay sibulok pangu jugolod ilin niya laukatik atamat suminga ilin niya titsigaya kasi batun tayo maluk kasi ani ilin niya titsigini anjiging ito ni gutusak batun sumagajaw dunik sulo ilakaw sila ganak amaluta magko kasi ani kingubaw kabalayan luti ilin niya tau tsayin na kaya hatuin Masyata wala waktu tayo matako ilin niya titsidigo parna si matiyang ito akpata atako no ta ilin niya nilin niya tu uke at sango gumam niya tu sumalaw tigilangit akero kasiya niya wala mo ilin niya titsidigo atuin na siya niya atuin tako tayo project nani labut 2026 Winnipeg mitabani pinasya ako sa mik kaju si Juin nuna po tunga vikuni nga tut amalo kibadla kinoy katudya katigin katititiluti inuni kibadla mewtaning ilang ilagi ngujunik amalo inu guni dia haksi majui ilang ini halunani pupalugi haksi malutik 1940s amalo 50s ilawing ini takunni haksi maluting tako 30 hanigijani tuit amalo talimang luti uwik kaya kajuktiin Tak kalau kakak tu cakap mana tu sahaja, amalu aja kesui di tahap tu ni, amalu ni dia harus tidak tahap tu tu. Tak kalau makau ilu waktu biu si maju tak kau niak tahu niak tu Saint Vito ilu waktu biu sok tayon nalu saben nugu hitung warga jauh lawak si maju nu ilu waktu biu si maju amalu Brookside ilu waktu binga Jonas ya kau malikau la cijeng enti ay kuno.
3: Taman na ato katak si Maragatigo si Wadlak Pame ilubig kuwing mukha nga tatay ko inyato katak tabut ilagiyaw yun. Ang makaupang mukha nga kikutuwi na ilaw yung mayot. Katimayidlo ilaw na katak ming mata. Ang mamisang nagtakasungudlo ni. Tako ato kayuk katigo tayo ma taman na manituin lang niya mayabot.
0: Tako na nilabot Kadikhatta siyong ujoy apitok si Majuni, katibiyo si Mahatalatuit, Hamilton, Quebec City, Amalo, Edmonton, tako CBC kur Winnipeg mi khasiyuti mi juito sa palayakatang niyak tabut, tako tabanitin lugin. Amalo kalunin

0: 그거 기억 되게까지 없다. 이박산에 삭락 두가라 엄마 내가 미산에 깐나길 다 길럭점이 아우야 아우야 아우야 삭론니 삭끄티 안나뜨고 남만하고 낙받 닦고 일하기 악플데이야고 니플력 카타고로 약순니 디코르 빠깐나가여온 나니팀나이록두 일하쿨루긋 아이엄남들 핫탑탱아타안나 니플력 아순나 대가니 키세니 니피리오고 착각받 땐나 이라쿠요고 니피리오고 진노 피베 착각받 아이엄 수웅웬마 니피리오고 착각받 나웅 슈트루마니 투투구 택군 이라쿠야가 라오 토브니 잉글스 유일로아니 예카룽 노트 카강 알룸니 페칸나게이트니 니피리오고 니피리오고 카르투 알릭 볼루티고 대언나고루요마 Mopang akan nak kelak tu minat sama sakit ni aku.
1: Dan aku asyik kena review Andrew Morrison, pilih kat ini semua review. Asyik kan ingin ni ingat ini pilih kat ini semua review.
0: Nanti, dan nak kisah ni, yoga yang ada. Ila kain nasung ada kau dengan aku yang Andrew Morrison. Dan kami ikut sabar, kami ikut sabar. Jadi am nampol lo ama, kami itu kerjanya nampol kami ikut tertera. Kau itu pasti geligo ama, seni lagi geligo tak kuning angin sini. An, ni perkhidmatan dan kami ikut tertera Jazz Classic Weekly Studios ni, nampol ni khidmat tu am lutap. Ama kami ikut kasih uting mera, kau itu mula siap. Sen ni kalau muka tokoh ramai yang kepirasan, takut lada hilang sak paka. Ini kata kata guru yang tertutu, kena kutu ini takut pekan naga yang ini kata yang tertutu. Kami suruh waktu mata kau sekali lagi sini.
1: Namu gada ingin reak tu kata semalapin.
0: Namu guru yang kalau Awam mahu katakan yang tertutup, kalau ia kagangat, kan ia tertutup negara kami, kalau ia katakan yang tertutup, ini yang tertutup. Menunggu izin, namun tidak kau yakin mereka semua sudah bersemangat untuk tema lutik, menunggu milu, ama tapi wakian ini yang tertutup semua khususnya.
1: Ingat waktu kau jalan rosi angkat si magaya revisin.
0: Nama na rangani yang niko umasik tumur akisui kata kata ulok siu ti cakap puyer sugu kanwiri rangnya tadi nisyo kama nido siak siu nau kata ingin nata asing nipilai sakaguru ya suda. Sulo pilihan warga sungguh angin itu nariak sunga keun nariu pilihan warga si kumaromo berani ukiran apa ukiran tanah si kualian dengan teman kikir cici mesti marilah pilih kata tailoring me si kuat teman na ijuara tulisannya umiamu Amma cikitungu saru agak diklun ikarik senanik. Tana kamilin milau pilla katta katta. Kamata siukul awlallunin namutia katta amma ukiikul. Amma ukiikul ingilakta katiklunin namaginu soyaga awyak tamanna. Anika diklunin awma soko yuklunin lunin. Karuga soko yuklunin pisiliuka diklunin. Ilamislunin. Nama kata mak saya ni nujah siang ni kata kita kuat, awak kuat kata mata, awak kuat yang nusam mata, festival sekali, kayak kau nak itu nak tu, tu masuk tenar yang menaura, pekerja satu, nanti kau nama nak tengit tu, nampak kau yang nak kau makan lagi.
1: Pilih duit.

kan kau ikai lak tuin. Unda tidak kat siapa yang hamnya tu. Kau ima punya aku sedana. Hei belang aja. Ammalu una na ada orang ayah pesita aku api perlu ayu kalau mak tahu semalak di lubin. Jimi kelap tang tuan itu tuan siak aku tinggal. Dah kau tahu dari mak nunuk hati gaya meneng ilau di cikumat yudi ikhak tu.

Waktu tu kau rasa awam, so aku nengah ni cuma, nari, seni kerja kuji dia perlukan. Akhirnya dia luar kerja dia tak perlukan. Awak sih merawat kuji ni, aku nengah ni kuji cuma. Inu itu kaduna agung ni, piuk seni itu kaduna agung mara yang ni ujar tu, ama kaduna tu inu kuri iman ni. Piungin ningin itu kusa pindah tu agam itu. Ukau sekarang ruh yang sokui marung ikut wasluin. Kau ini wasluin. Unak isu magit lu. Kini utar ruah utta. Nakin ngarni utar ruah utta. Atau sekarang ruh yugu kalau isu mati kun. Ketingan itu yang itu. Ia gigi cak tu yang jaga kak toru kalau waktu. Kaduna guru kavitli ina guru kavitli iman naile ungiluta. Taman ajiki ingiu yang nebu aksuaru. Atu tia uti ikayokti uti tia kena onak taru yaku waru ahatiku. Aviksi mana soguru yang iluta isu mati gu. Inyu isiti gu ajiki ingin ningiti gu. Taku ikayokti gu tia onak waru ahmati. Taku isu magit lugi atu kaksima jagaruan ni pilih guru yasak punga. Tapi masih majuk tu kau beli kat taksi malung aru, nanti si jumani ku unik, kini baru orang ni kunit tu, kangen nang minat ingat tu, baru aku rugi jauh naya kasih gitu tu ni, tapi masih perlu jaga masih isu magi berdaya rasu ini, so nak apa ni kau yang kamu macam tu, kangen kau yang kau ni tu, kisah tu ini cem, anak aku tak aku nak kata, iman nari ini aku tinjau, kanu itu aku rugi yang namu. Anak utak kuih semangat tiak tu, so nak buat aji yang ini yang aku rugatana ikpih yang aku rugin aku. Tapi macaman iluak sebal lah semarap pun, kisah ini nak aku perdiang mika matau, makuar inu yun nak perdiang isu mana pangming mata tay melar nanti ni, ketongan tu isu mana sebal dia itu. Aksion ngalah tengen yang minat lu atau si malu, aksion nang minat. Kisah ini unga bau mibak toru kalau waktu lewat. Tama je unik kartu nak kutuin nak sin nak saya aksion rupi mibak ketok tapi nang minat. Mau nak atau si mau ruh yang tak aku kalau macam unik kat dia kau ruang ini mak. Pikau yang unik ruang ini mika makamani, anguna sih unna kau yang mulu. Kisahnya, kau yang mana suka yang mutan sila mili, nang yang waktu ni tu taman kau yang wajar si mengmejar nang minum, atau gerak si mengmiku, masuk tidur, amal si kusah tidur nang yang nak tu temaku. Kisahnya, atang waktu ni perakun kau yang rujuk perjalu, ilip pada waktu ini nang mata, kau si nang. Ijin yang nenam kau jika untuk berunang iman ini usaha untuk berjalu atau tiak tarung ini keraslu kau juga berjalu iman nabi kingumun kau meraslu naruang nabi naslun pinak tua ruang kisah ini tahu jangan aku pikau berjalan itu timurlu mau nabi yunat tiak nengaku isu makulunin ini berjalan ikulunin. Sama kumakuk tu tinggum kau jilam mejak. Sunawa makuk tu tinggal nak perlu pijun nang nang mejak tu minyak nyuyuk. Takkan ada orang itu mak sorang nak kau juga rasun. Pikau nang mejak minyuyuk pinya sukan nak terang nak teri kisut tu nang mej. Tapi mana ini usah kain naru janing itu. Aji ini jangan ikut ini usang minyak ini sudah dia nang itu. Tapi cuma nak kau biar kita terang. Kubian itu aku nak tuding, bilar nak tuding. Tapi luar sana orang asing ni tu

0: Tommy Gordon, ikayok siya chudi, kutwa pingwati, pingwati ginut. Kutwak band.
1: Panna tu sak bihala ko niya lagi wud, tamahan ito at tami. Sibulak di kaya Larry Watt, mana tu sakat sa hamman. Larry ngay mana, hatuin na ulak puti.
2: Ah, na kumi santi. Tak kani na pinesho ko si mi. Katimang usuwata tultaviu katinga jinga haupa pigia laktu pinga yon nimi akka utamak siuti tini kausi laktu ut sita mangan nimu tikit tili ku June 17 ammalo June 18 ta ninun ni tusakti sini umma akka utamak siuti atu tisuvut ka utama katima uti grak tu uta kani pina so ko simi anen lagana me ol tisu tata manu unga vami inu lagi ni lu uvikelo ilukti vinginik uvikelo sapu me yoni ni aulat sigatta pigutini tigut Uha nihala mata pinas tit pinas viuni tukumotti siit nalagi ala khuitsta nit chaute hakuma takuninga akka utamak siutilagi tilluta tusaguma juinun nik suneeni kasia mangata suneillu Akiyakto na mga ata malo nunel sini sunay kamagyo real lagay mga ata sa ngayo gay mga ata nalingit na lagu mayugut akiyakto tini suno mga ata isu magaya si na lagu mayugut sa ngayo mayugut katit tayo tamani kutsa mi katimalak tugut ane vimi pigutsin nilu asingin tulutte vivatani atusuni tusakpe haumagatta atutisuumata pigutsin tinik ane nilagin tigut malo inulaga jit pinaswaktangit Nunal ni pisima yuni ilo huyigatta takkoa hungavami kikkatuk tikisi uutul teemmi tikisima laakmi yuk takkani pinasuakosimi. Takkoa pinasuak piujui atsikingitu paaluit uhaane halaktuit kamajingit nesiuktumagit. Anga yokhanga Dr. Boulanger, Altsin Lirina Hanan Gozi, Pinastu Lirivik Kathleen, Malu Technical Service, Gabriel Susi, Anne Sirti, Altsi Yanga Dominic Pila, Uvike Sapumiyo Vingani, Altsi Caroline Simard, Inulaga Yanga Yokhanga, Jeu Klutsi, Maluvike, Evictivingani, Marie Florent, Takunika, Rertus Malanga Yuit, Takani Pinasu Rosimi, Malu, Katinga Yuvi Makani, Nuigangalo Yavu, Nevilia Patuit, Pigutintini, Atuk Patuit, Katinga Yuvi Hapmata, kikkatoajak tuni heningen natukut ilogoma jivinyo tuogovi nuneltsini katingaisini hootiikun natusi takkoa pikutsini ujuni aakigea otiuvielnik inikaseng inikasenilu heimikotiusuut tänne kausi huijavut innuvella huijavut halluna, että Yuzu Kamedi, Layo Sutanna. Una mistä vinju toivu vit. Atuin no se kuvut. Atat ni noot siunna tuut. Takkunen ulluuni June 17, June 18. Nää lagea lakkusi. Apeksu vajaktulu sillu. Ammalu. Aisumatsa se kutiki sima etsinikki. Nää laguma vukut. Neil lagini. Inu lagini tultemmi. Ini kamat akhirnya utsani nala gomat setuin tuut.
1: Larry, apa lagi nala gomat temani umur kami kina ku katingal jauh lah katul temu.
2: Ahai, akak ni gua ni halau ima hitingur lu gitu kiri betului Shirley White tu pui angajuk havut tunggalinga Johnny May Junior. Patrick Tase, Lawrence Lam, Wangalo, Pukto Naksanwilo Tiluta. Kayaksu yuami yukka pinguatuk. Ammalo, ana pahatak, aupalumi, kikatuktuk. Pasha Berthi, tasi yuami. Kayaksu mi, dan nak inu hamilo susian kalak kayak sumi Sarah Hermi inang ilo dan nak kayak sol cumi Sophie Keelan malu isak nilai ikonik katuk cahsumi kata Eva Hawke Gordon malu pina sutini I malu Bebo Jonas Dolores Denny Emma Grenier dan hawk tamu kikatok di sana inno simakatang ito ito.
1: Ya, minahak to sa ulang may matatak ko katingi ayak si Maluit na alaw di ko tusak sa utitaw lakon sa dobalo hato ay kulumi.
2: Tia na ikutama ni lakpala yu nipiliw kiluti tuttavi at ay matse nipivit sa utito ulang na lakto.
1: Okay. Surely, Kau cakap Allah bicara sih.
2: Ahai, ilah hoi satu ina hukut katimala hukut takkan pina suara sih. Nala guma hukut inwe semua yang nik, kanul pina suara sih malak mengata. Kabel mat takumna suhu uhan halak mata takut department directors nala get salah kusi.
1: Ahai lah, nak kau memahalo Larry.
2: Ahai nak kau memahanti.
1: Yeah, we'll look at you a little bit.
2: Okay.
1: Right.

0: nani lavut takuilat nuna butunga vikut tema kamai rata maguilai kayo wasu di takuningat sulu aulak di tau kata laus mayut pavagluk vingbon amma ilangu te rata ngisutin takuilat kene rata matela ilu vivi nangnit tema tamna sibi sinipleri yok trisa kretsuk tekeni wane pekmiya kataung maila tamna lokal kata kalaung maila nuna butunga vikut nani lavut mit tema kamai yu yok Johnny si aku maling min. Kalau kata kak tiligur sana apa tigo?
1: Johnny si nak kumeng asyik tuin nak kave. Si bodoh mihai ikhaya di cikun nak kave ubalun ni kau si mangi tuin nak ayak tuno. Tan nani nani lavot pilih reang oso anti ikono hanga pigiar nak manga.
2: Taman 2008 nguti tiligur pigiar lagi lauk si mayu. Kesiane si bodoh ni Nuna buat tak si mangit lulu tersuri, tapi ku amari kerja waktu berak si mayut. Apa sokat dari lawak si mang mata? Ika yokta yok nang mangata GNWT kuno, tapi kuno ngautungin nang ni kuno. Tapi kan ngan pigi ang ni kudlu ni kesian ni 2008 murak terlugu tunga bikut nuna buat kerja terlugu tak taman nak pit reang buat leh dari lawak si mayut. Amma ingat kasih doktor.
1: Tämänä atuliratio ratiartikalla ulettukia taakkoa aakisoksuki hano naammakisatsinni atopsimaliratio tämänä seinna tämäni kivallirmiono Winnipeg-leartitsikatsi teemaakkanni pisariatungiloalaukka atopsimaliratio tämänä.
2: Sivullirpaasteina haamutan leakotikilauksima javu ylinneakotikilauksima kattikot tänä Pegi aku tiga hari aku aktif sekali hari, pijaknya terulang semaiut. Kesiannya kengoning aku kau yang mereka tak kangen tersiunik lo, tu yang mebel lo, ilu bel lo, ilagi yau yul lo, tamak kuah, pangna aku kat terkat tiga hari,

0: Running in nulla.
1: Miki juga luar mi. Kaya orang nak tu luar ni amat. Teman nak kau yang ada lagi tu.
0: Tan nak pekoyak atau lek piksa kau tu July 1 mi. Kisah ni le aku lek tahu yang kau rapat September lepas. July mi September mo ilak ya aku tahu kau yang waktu ini kata sok tahu ngan nak tu. Tunai ya lu tiklo aku lek tahu yang nak sip pada September mi. Nok kak pelajar tertilu ke okak di David Jonas ke okak siksa kalau po negarakan negara kalau ningin neta seuyak jamu nok kalau tertilu ke malaga kalau tenga negarang nak akit tau semayok September 28 mo malaga kalau tetangu yang lebih agak yang waktu ni okak saksi dengan ikat malak pada October 22 me Caitlin Jonas CBC Pivalayo ekalun ni.
2: Da ko tau suli amali galeok bemita ko tabanya ka go yunu na buk ga pa makut nutame ilinela katanun amalo ilinela ni lid atau sumilinela katani sakila mata apa go tamata ko ilage hatar ne tuit David da kha go ilinela tulo ga di kuministungan okala tok tai mata ko kaju si chela to ilinela katai kese ne sumalo to hat to ilinela ti ti amiga ningin ne
3: Ajiing itu tini lah pilih yang akan hatat ilsei ni ikhna yang tidak tina suksita pilih waktu menurut kalangan nusani ilu kisah ni tan aksuar tulu kuti hataman ilsei tap nuna lino magar waktu kisah ni ilu sakat yang ini ayo tulu kuti hatat suci tamak kuat
2: tak kau nuna boleh ni tercuci katun je katige yang je kwang ngaw kalau tu ata ko khayalat ilin yang ni li makun ilin yang kacang ke cha kaju si guna la manga ke sen ya khaya ko kalau maju ta ko ilin ya ti ti atu inna lakun nani la bu 2026 kaju si mat when pek mita bani pina so ko si rumi no no butung ngawi ku ta maluki palle ni katun je katige ta ko inun ni katit ti ju ke palle menga tuning tak koi lagi ngujui inu kunni je hakat tak si majo halluna ni popal lugu yaktu si matil lugu 1940s amalu 50s ilu wingin ni takunni akun nak si matam tak koi 30 ulu waktu igo ila 30 khani ke jani tu talli mani ubi karni ka juk te hatu tik Allah ta uka hati chamik tu sajid amalu ajaku suji ni jau si jakti ingitilu Tak kau makuni ilu bertau bi usi majuni tak kuni alak tu Saint Vito ilu bertau bi usi majunga saben ngobal lagi junu gok itu ngah kejauh lah usi majunu ilu bertau bi usi majuk amalu Brookside ilu bertau bi ngah juana saya aku malik awal cijian tiai kuno.
4: Taman nak tu kat taksi mana kat tiga sibuk lepas ame ilu kuing muka ngah tetek kau ini tu tak kat tak tabut ilu kejauh yut. Amma kau pengurang kikutuinnya ilau yang majut. Kati majid lu ilau rekatam yang mata. Amma mamisang nak takasung lu ni. Takku atu gayuk katiku tema taman naman itu indang ni amma yabu.
2: Takku nani labun kati titi katak si malak tu ya singin ni ngatu ni Hamilton mi Quebec City amma lu Edmonton mi. CBC kui lagi jauh mata guna peg mau si majunu tu sak bagi hati ni atau tabah ni pina so aku semua ini value development corporation tak kau di kau kalau tu Sean Petrie angin jauh kangen ni alat tu ni Petrie dan ini value nut ilagi jauh jauh malik jauh malik galak jauh lo ni lo amalu ini value corporate group katup jauh hati ginun ilau si malak tu tali mani akagulo Tak usah tu jok John Thorburn, tanang jok kango kat telau tu, tak ku kain nak kat telau tu, kini ningin ni katu je kat gigit, temalu tak ku ini value regional corporation ini, nama ni kan nama tu kau angajuin, kita tu ilu tik ini value ni amalu wali nang meu tau june.
5: Kau yang nama kau isa, tu sa eksen untuk tu nama kau senang mit. Yama ilagi lak tu wila tu sakso gyang nam wat chau chak sibul lak pa mi kai sila kanu ina siya mga ta kajang mi ni kalima lak lugi sibul lak pa mi kuga jung mi go kunuk nu wi ya nak tok sene go nu au tak sil alla lak pa le nang nak ta yut o ang la lu ni go 20 una yung net mani 1 million akai u sekian.

grup yang sedikit pun. Grup yang sedikit nyata. Inuit hilidak naktut kehian naktut. Kongalayut. Abluna lu tamang majik itu ya laktut. Tamang mik adlayu ang naun nyaktut. Abluna gulwakpat inu gulwakpat ajigimi.

kiharving millaoraluarluta anoraatsiamiarman qangattakkannerluta qangatalawayaakina amma taheqqamu mittartulerivug unagutakpikunga tahitnaamuun qablunaat oqayuyulun oqayuyuni nibisalaik muyum inuktitullarikli tahitnaamuun tahit na ona palawak tigi pinna tak pinna ni pihalego ahen ni pihau tiliar wi qalo qiman niga tak piku ngamin napta igloya takala mala e igloya takala ko to igloya ya milu bakya hublu la qalo to galwa taman hublu la rawya ten hublu la rawya Puma, look at Nama Panigunia be here at Ilanga. Hubluli ten Hoy Maya, you will a hubluli low. Kanga Nuna Kanga Woto. Take Pukuma Minapta, Tarat Namut Nunako Kaira Yelapu. Take Kua Kulai to now Korlun in him. Una taktu kakhiwiti nao yaktu. Kota ikkua uko. Una uba ungeke. Ungi unakta olongma teemna. Taakkua olongma ne ungerlo kuilatsarlo. Atsakta olongma taakkua ungerta enna. Mikin kaubloni. Aho. Ikkira nakti lu ungeke maggulu anakman. Ungi uta. Nahata ungi uta. Tapi mengat cerita orang nak buang buang kima yumi. Dan nampak amak negina lutau keng gula. Hingi itu lubuk ya. Hingi itu nak inu dari cara mereka kima maju tak ku ihmat cua kulau tak ku. Ihmat dah nabi ku ihmat cua ku inu dari cara mereka maju. Takwa nyoko kaiblutik ikiya ubluta nunakutak pa nga ako manito na hama maniktuming nga rakot ako diya ganik bigla kayong nato ikiwagalo ato tagbunga iglaki akong ningan wakpo uyak tayo ni kwa kablo Pilihlah pilihlah ya kotai ini tahu kalau mata amalu pinguah kau ya tunggal kau ya sutak ya kau ya lau mata atau ya kau ya mik luar luar mik ini tahu kalau mata kuler ingum baru di tayku taki kau ya ilai kau ya hani mengau ya taki kau ya tu ilah tayk tayku kumong itu. Iswakai an naya ilat aku iswakai kang iswakai kang nama tau ka tujuan ilangan hinik tau yang atani ihwani teman ihupan atani tapi kung itu tau tapi kung itu tau ada kama ani kama tapi kuah inu tuan tak kalahit tau tuk tuam nik. Kat tahu dua aku ni, orang ada tok kat siapa yang langsung, tapi ke ini ulah nang tahu tu macam sama dua ni, orang ini ulah ila kabluna la kabluna tu tahu tu kalau mahu tahu nang dah macam kabluna luna ni, orang tanya orang itu kalau kabluna orang tanya orang itu kalau kabluna luna ni. Tahu tu kuni tambah kuah gitu walu walu mek tambah kuah walu. 1958 mete kuah ini tunggal nuta gaulok mai utamaan. Lu kikuah le tambah kuah gitu walu ya lu kaku. Lu kikut tambah kuah walu walu.